Iho i o hoe, ke o nea o pua rose, iho ni kaulana, he mili mili ho ino ka malahini. Na malahini ho i o hoe, i ka maaina au, i wana ho, i a ho i a kupa. I a nei, i hono, ka imi, ka anohi a kau, i ka luna, na molo kama. Noho noho oe i ka ohohu, i ka lau o.

Ja, hulli ho i oh ho ho. Kionia o pua rose i honi kaulana. He mili mili ho i naka malahini. Na malahini ho i oh ho. I ka maaina ho. Ua noho i a ho i a